0: extended twice, but violations have occurred more or less daily.
1: Atu Ferasani lagi, ay biar guru bola ready nua silam.
2: Dan malah di adat kita itu tidak mendukung adanya perkawinan usia anak.
3: Agar behen ki shadi ho rahi hai, to bhai khada ho jaye ki ye choti umar ki shadi hai.
1: Aare unhi ke bol danna gore.
2: Bahut sari choti umar ki shadiyan humne bahut kamyabi se roki hain.
4: Aku memang ada rencana menikah, tapi di usia aku yang sudah siap.

kita nemuin tokoh adat yang kekeh sekali untuk mencegah upaya perkawinan kami, perkawinan usia anak ini ya. Ketika kami ingin mencegah, dia bahkan mengeluarkan golok ke arah kami gitu, bahwa ketika kami mencegah, bisa saja kita akan dibegal di jalan dan lain sebagainya. Jadi ancaman-ancaman ini biasa kita dapatkan ketika kami menangani kasus. Pertama, dari anaknya sendiri, kita harus perkuat agensinya, bagaimana mereka bisa menolak perkawinan usia anak itu. Kemudian, kedua, dari orang tuanya. Orang tua bagaimana pola asuh dalam keluarga itu diperkuat, bagaimana pendekatan bersama.

kita nemuin tokoh adat yang kekeh sekali untuk mencegah upaya perkawinan kami, perkawinan usia anak ini ya. Ketika kami ingin mencegah, dia bahkan mengeluarkan golok ke arah kami gitu, bahwa ketika kami mencegah, bisa saja kita akan dibegal di jalan dan lain sebagainya. Jadi ancaman-ancaman ini biasa kita dapatkan ketika kami menangani kasus. Pertama, dari anaknya sendiri, kita harus perkuat agensinya, bagaimana mereka bisa menolak perkawinan usia anak itu. Kemudian, kedua, dari orang tuanya. Orang tua, bagaimana pola asuh dalam keluarga itu diperkuat, bagaimana pendekatan bersama.